92 hamene uchatu anali 10 wadziko la Zambia la Nigeria ndi nyimbo yokuti lanke ndi kulipira kuti inuru mwayikondela nyimbo imene